0: Halo.
1: Kana tubundi ni nk'ishimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: eh ni jire maramba ni fije kagukeza kwanda mwebwe ibyo akabagu Claude
3: bariko mu kirutoki
1: uriko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimenga
3: ni sadde nezere ati akayabagu keza
4: nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwe mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
5: Nkuko mwamaze kubyumva ni wa manya uhiganiro akayabagu keza aha mutwa kura ku nimero 32 ubusa gatandatu hama 66 murawe kazi rero kugira ngo mushobore kwifuriza akayabagu inshuti zanyu n'abagenzi banyu je nanje ndifurije akayabagu mwebwe muri mwa murafungura muherereye abari mu maresitora atandukanye abari muhira iwanyu aho mwese muri ndabifurije akayabagu keza ndabona munywanyi yashoboye kwitangira abandi reka nawe dushobore kumuha ikaze allo allo mvugana nande inde ego urahawe ikaze mu kiganiro ego

0: tujye twivura. Tujye twivura ni ikiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze
1: namwe bagenzi bisamiriza Gakiza ku isoko y'ukuri, turonge kubaramutsa. Turabahaye ikaze mu kiganiro cyacu tujye twivura. Mu kiganiro tujye twivura muri kumwe na Maître Nkurunziza Amede, muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tujye twivura dufise icigwa kivuga ngo irengarenga. Irengarenga ni gitegwa nyabaki. Nakahe kahise kigitegwa c'irengarenga? Nibihe bihugu vyimbura cane kandi bikongera bikihereza irengarenga? Nibihe bintu vy'intungamubiri dusanga mu irengarenga? Nakahe kamaro k'irengarenga ku magara y'umuntu? Twotegura gute irengarenga kugira ngo zitubere igifungurwa muti ku magara yacu? Nivyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cacu tujye twivura.

bakunzi b'Imana, bakunzi mukunda ubutumwa bwiza, turabahaye ikaze mu rukurikirane rw'ibiganiro bya Darubini ya Imani. Turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana abane natwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuko rero murahawe ikaze mu rukurikirane rw'ivyigwa vyacu. Icigwa dufise uyu munsi ni cigwa kibandanya aho tubandanya turaba inkomoko y'igitabo Qur'ani. Ni gice kigira gatatu kivuga ngo Qur'ani igitabo gishasha ryoba ari ijambo ry'Imana. Qur'ani igitabo gishasha ryoba ari ijambo ry'Imana. Kuri mikro muri kumwe na mweneso musuku w'Imana Pastor Ndayizi Albert yabateguriye akabagiye kubashikiriza kino kiganiro kadusenga Imana. Mana yacu urakoze kubandanya kuduhishurira ukuri. Komeza guhishurira ukuri abantu bawe maze ukuri kudutere kwidegembya mu izina rya Yesu. Amen. Nam. Nkuko twagije kubibabwira rero ni gice kigira gatatu cicigwa kivuga ngo Qur'ani igitabo gishasha ryoba ari ijambo ry'Imana. Muri kino gice kigira gatatu dukomeza kwiweza iki gitabo citwa Qur'ani bisigura ngo kisomo mu Giswahili cyangwa recitation cyangwa se ibyese kubona iyo icyo gitabo cavuye dufatiye ubwa mbere ko Muhammad ubwi